0: Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi ini di obrolan sepada aku mengajak kamu untuk ngobrol soal seni Bali ya. Tapi bukan cuman soal gerakan yang indah, kita bakal bahas soal jiwa di balik dari sebuah tarian. Karena menari Bali itu bukan sekedar hafal pola gerak, tapi juga soal rasa, energi, dan yang sering kita dengar adalah taksu, metaksu gitu ya. Pagi ini aku sudah bareng sosok seniman perempuan Bali yang konsisten menjaga ruhnya tari Bali. Dan kalau kamu pasti sekaligus juga gak asing gitu ya sama Mbok Dayu Widya Utami, kalau kamu pernah dengar yang namanya Sanggar Seni Santi Budaya. Langsung aku sapa Om Swastiastu, selamat pagi Mbok Dayu.
1: Iya, Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Hari ini baik.
0: Baik ya.
1: Sedikit cuaca hujan ya.
0: Oke, tapi walaupun hujan masih tetap semangat untuk
1: iya betul
0: ke studio gitu ya. Oke, Mbok Dayu, kalau kita dengar tema menari Bali dengan jiwa, apa sih kira-kira makna paling dalam dari menari menurut Mbok Dayu sendiri?
1: Oke, jadi untuk menari bagi Mbok Dayu sendiri itu suatu hal yang yang sangat saya suka. Nah, itu. Jadi pertama, penjiwaan itu akan muncul jika kita menyukai apa yang kita kerjakan, itu dulu awalnya. Jadi dari suka ini kita intens terus melakukannya, rutin kita melakukannya, sehingga dan kita memahami apa yang kita lakukan. Nah, setelah itu baru akan muncul dia penjiwaan. Nah, seperti juga Tiang ajarkan kepada anak-anak juga, misalnya di sanggar itu, sebelum kita menarikan suatu tarian, itu kita harus mengetahui dulu apa cerita dari tarian itu. Nah, setelah itu kita pelajari, kita pahami setiap gerak yang dimunculkan oleh tarian itu, karena setiap gerak itu pasti mempunyai makna tersendiri. Nah, jadi setiap kita mengajarkan juga selalu saya agak cerewet jadinya, jadi ya kayak seperti mendongeng gitu ya. Jadi ini loh seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi mereka harus pahami itu dulu, sehingga pada saat mereka bergerak, mereka mempunyai cerita dalam otak mereka, sehingga mereka bisa membawakannya lewat gerakan. Jadi sebetulnya karena menari itu kan sebuah gerakan ya, jadi orang tidak bisa begitu saja untuk mengerti sebuah gerakan tanpa berbicara, karena menari itu kan tidak berbicara. Jadi penjiwaan itu sangat penting dengan proses seperti yang Mbok Dayu tadi sampaikan. Jadi seperti itu.
0: Oke, tapi menurut Mbok Dayu apa sih bedanya penari yang sekedar bergerak dengan penari yang memang benar-benar menari pakai rasa?
1: Oke, jadi memang kalau diungkapkan kata-kata itu kan memang sulit ya, karena ini rasa. Jadi satu sama lainnya itu mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana kita melihat sosok itu sudah membawakan penjiwaan yang bagus atau tidak? Nah, itu memang dari personal kita sendiri yang menilai. Jadi seperti Mbok Dayu melihat seorang penari itu sudah membawakannya itu dengan penuh penjiwaan atau belum, itu kita bisa lihat dari sorot mata.
0: Okay.
1: Nah, dari sorot mata, kemudian mimik yang dia berikan, walaupun ada suatu hal yang geraknya itu sudah mantap ya, tetapi kadang-kadang isinya kosong. Nah, itu bisa bisa Tiang rasakan gitu. Jadi memang hal itu memang tidak semua mungkin bisa melihat, tetapi saya bisa merasakan itu dari sorot mata, kemudian mimik yang dia berikan, kemudian gerak-geriknya juga itu akan terlihat pada saat dia membawakan sebuah tarian. Jadi seperti memang di poin kita melihat bagaimana orang itu sudah memberikan jiwa pada suatu tari itu adalah memang disorot mata. Jadi sangat sangat mudah untuk melihat mereka untuk apakah sudah menjiwai atau belum, itu memang dari sorot mata mereka. Jadi begitu, walaupun geraknya mereka sudah sangat sangat bagus gitu ya, tapi kok ada yang kurang ya gitu. Kadang-kadang saya kadang-kadang greget, ih masih bisa loh, masih bisa lagi dikit gitu. Kadang itu yang membuat oh berarti ini memang memang perlu latihan lagi deh, karena memang penjiwaan itu tidak bisa instan kita dapat. Jadi seperti itu.
0: Oke, tapi sejak kapan nih Modayu sadar kalau menari itu bukan cuma soal teknik gitu ya, tapi juga soal batin?
1: Ya. Sadarnya itu jadi saya memang mulai gemar menari itu kan memang dari kecil ya. Dari kecil itu memang suka banget menari gitu, apalagi berias gitu kan suka ya. Jadi memang awalnya itu saya mengenal hal ini dari memang saya pada saat mengajar anak-anak. Jadi berapa karakter saya perhatikan gitu. Kalau dulu sih ngelihatnya oh ini bisa nari, ini oh ini bisa. Tapi setelah lama saya melihat proses itu, jadi setelah saya bertemu dengan banyak karakter ya, jadi di sanggar itu kan karakternya berbeda-beda, sangat-sangat berbeda. Jadi satu sama lainnya itu saya bisa melihat satu persatu. Nah dari sana saya belajar terus, jadi dari pengalaman saya mengajar itu saya melihat oh ini bagus anaknya tapi ada kurangnya ini, terus ini juga bagus ada kurangnya ini masih kurang, tapi kelebihannya ini gitu. Jadi karakter-karakter itu yang sangat berwarna saya lihat pada saat saya mengajar. Nah, disitulah saya muncul suatu ide-ide pengajaran jadinya. Nah, setelah mereka apa namanya datang ke sanggar gitu dengan beberapa tipe orang gitu, saya melihat bahwa oh kayaknya ada strategi yang harus saya buat ini biar mereka tuh ada satu kesatuan. Jadi dari berbeda itu bisa menjadi satu mereka di tempat yang kami sediakan di sanggar itu. Jadi satu mereka harus mempunyai pola pikir yang sama tentang seni ini. Kemudian mereka harus melakukan hal yang sama yang kita rutinkan, gerak yang sama yang kita rutinkan gitu. Jadi nah dari situlah mau punya ide gitu untuk membuatkan sebuah

0: hal-hal positif dan mengeluarkan hal-hal negatif. Jadi pada saat mereka di sangar itu, mereka sudah dalam posisi nol. Jadi kan kita tahu nih anak-anak nih punya kegiatan yang begitu banyak juga, kan, sibuk gitu, dari mereka sekolah, kemudian ada les lagi. Nah, datang ke sangar itu mereka harus konsentrasinya penuh, sehingga apa yang kita sampaikan itu masuk ke otak mereka. Jadi kita harus nolkan dulu mereka di situ. Nah, mungkin banyak orang tua dulunya sih, kok diajarin kayak gini ya, kok diajarin kayak gini ya, kenapa tarinya kok sedikit sekali gitu. Nah, memang kalau kami itu di dasar, malahan kami harus bentuk mereka seperti itu loh, sehingga pada saat mereka sudah mendapatkan suatu tari, gampang kita untuk menginstruksikan sama mereka. Jadi seperti itu. Mungkin banyak yang bertanya, mau tambahin dong tarinya lagi, tambahin. Nah, kalau menurut modelnya sih penjiwaan itu yang sangat-sangat penting, apalagi anak-anak kecil ya, karena modelnya jarang juga anak kecil itu yang mungkin yang sudah punya talenta yang luar biasa, mungkin baru bisa menyampaikan sebuah tari dengan suatu penjiwaan. Tetapi saat ini memang banyak anak-anak kecil kan masih ya, yang masih prioritasnya bermain gitu, berkumpul hanya sekedar. Nah, itu kita maunya membuat biar mereka lebih lagi fokuskan ke hal itu. Jadi ya, mungkin banyak yang bertanya, kok tarinya sedikit, kok banyakan yang seperti ini dikasih, karena dari situlah proses penjiwaan akan tertuang dalam sebuah tari. Jadi seperti itu.
1: Berarti memang menari Bali itu ada proses batin yang panjang.
0: Betul,
1: ya?
0: Tidak bisa instan. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa.
1: Baik, nanti kita bakal kulik lagi teman Pro 2. Jangan kemana-mana, yang sudah menyiapkan pertanyaan juga sudah kita buka di WhatsApp di 0811399104, atau bisa juga komen ya di live YouTube RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Polisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM, Singaraja.

0: Balik lagi teman Pro 2 di obrolan pada hari ini bareng aku Ita Saputri, ada Mbok Dayu Widya Utami juga. Pagi hari ini kita masih membahas soal seni tari Bali. Nah, banyak yang bilang kalau penari Bali itu harus nyatuin gerak, rasa dan juga taksu. Mungkin Mbok Dayu bisa jelasin sedikit secara sederhana apa sih itu taksu?
1: Baik, taksu itu adalah aura ya. Jadi taksu itu memang tidak semua apa namanya tidak bisa dilihat begitu saja. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa langsung merasakannya karena itu adalah sebuah aura yang tidak bisa kasat mata kita melihat kan begitu. Jadi taksu itu memang akan muncul dan ajeg dan diam dia di seorang penari itu karena memang ada suatu karakter, suatu kepribadian yang yang bisa taksu itu melekat di seorang penari. Nah, itu memang perlu proses sekali ya seorang penari yang bagaimana dia menyampaikan suatu tari dengan metaksu. Nah, bisa kita bilang itu metaksu. Itu adalah aura yang muncul dari karakter pribadi orang tersebut. Jadi taksu itu memang selalu dibawa oleh penari. Jadi bukan karena dia menarikan bukan dari tarian itu yang memunculkan taksunya, tetapi memang dari pribadi seorang penari itu yang memunculkan taksu itu tersebut. Jadi sama kayak benda mati ini kita bisa hidupkan gitu. Orang itu kadang-kadang kan tidak semua bisa merasakan ya. Jadi misalnya kita memberikan topeng gitu misalnya kan. Nah, bagaimana topeng ini bisa dia hidup gitu. Nah, itu juga merupakan suatu taksu. Jadi seorang penari itu bagaimana dia bisa menghidupkan sebuah tarian itu lewat apa kita bisa melihat. Nah, tadi Mode bilang mata itu sangat penting. Ya, taksu itu memang muncul dari sorotan mata. Jadi kalau Mode bisa bilangnya seperti itu. Dan bagaimana kita merasakan pada saat kita menari itu merinding gitu ya kadang ya. Mungkin ada juga orang melihat orang menari itu kok saya ngerasa merinding ya. Nah, mungkin itu sudah ada aura-aura ketaksuan gitu mungkin. Nah, jadi ya sesimpel itulah kalau misalnya Modeo bisa menjelaskan taksu itu seperti apa. Karena dia memang aura, beda kita melihatnya. Penari ini kadang kok padahal geraknya sih biasa aja gitu, tapi kok dia bergerak dikit aja kok kok enak ya lihatnya gitu. Jadi aura itulah yang sebenarnya jarang kita temukan pada seorang penari. Mungkin banyak penari bagus kan gitu nih, tetapi aura itu yang jarang kita lihat. Bukan ada beberapa saja. Nah, itulah taksu bagi Modayu. Jadi seperti itu.
0: Berarti taksu itu nggak bisa dilatih ya, atau memang datang dengan sendirinya?
1: Iya, betul. Kalau taksu itu memang mungkin keturunan mungkin juga ya. Jadi memang tidak bisa dilatih. Jadi mimik karakter itu kan sudah bawaan masing-masing. Nah, jadi pada saat kita memberikan suatu pengajaran itu paling kita bisa mengarahkan saja karena ini sesuai karakter ini kayaknya bagusnya seperti ini, kita olah seperti itu. Tetapi taksu itu tidak bisa kita berikan ini loh bisa nanti nari kamu akan bertaksu seperti ini. Nah,
0: gak bisa
1: itu
0: ya.
1: Gak bisa. Jadi memang kembali lagi ke pribadi penari itu tersendiri. Jadi bagaimana dia mengolah aura itu yang ada. Sebenarnya sih semua orang mungkin punya ya ada aura itu dalam dalam dirinya, tapi belum bisa terpancarkan. Nah, itu itu memang itu dari diri kita sendiri gitu. Untuk mengeluarkan itu ya memang dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengeluarkan taksu itu ya dengan mungkin dengan cara seperti berlatih setiap hari. Nah, itu kemudian selalu ingat kepada beliau yang Maha Pencipta. Itu yang yang poin kemudian selalu mencintai lingkungan. Nah, itu memang konsep kita penari itu selalu tidak lepas dari Tritekarana. Nah, jadi itu ada hubungan kita ke Ida Sanghyang Widi sebagai pencipta, kemudian bagaimana pergaulan kita juga, kemudian bagaimana dengan lingkungan juga. Itu memang sangat mempengaruhi taksu dari diri kita sendiri. Jadi seperti itu.
0: Oke. Kalau kita boleh tahu, mungkin kalau di sanggar sendiri, Mbok Dayu, gimana caranya untuk menanamkan rasa jiwa, rasa dan juga jiwa ini ke anak-anak didik? Apalagi kan kalau kita lihat di sanggar banyak anak-anak yang masih kecil seperti iya, itu betul. Ya.
1: Memang itu tantangan bagi kami. Ya, jadi seperti yang sudah Mbok sampaikan tadi, mereka datang ke sini itu dengan begitu banyak masalah. Jadi begitu banyak kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan. Kemudian nah makanya dari situlah Modayu pingin mereka itu kesini nol dulu. Ya dari nol. Setelah mereka nol itu baru kita bisa masukkan dengan bagus. Baru kita bisa menanamkan sesuatu lagi. Tapi kalau misalnya mereka belum nol, Modayu sih bilangnya nol dulu ya, karena mereka selalu banyak masih mumetnya kemana-kemana gitu, masih ada sesuatu beban dalam pikiran mereka pada saat menari. Nah itu memang apa namanya, tidak bisa kita masukkan begitu saja pemahaman. Jadi memang harus dinolkan dulu. Nah dengan cara apa tadi Mode bilang, itu dah senam dulu mereka. Kita kasih juga mereka seperti apa, ice breaking kayak gitu ya. Jadi mereka harus happy dulu, seneng dulu apa yang mereka akan lakukan. Jadi sehingga kalau sudah mereka seneng itu, kita untuk mengarahkannya ke selanjutnya itu lebih mudah gitu. Jadi itu memang sebuah tantangan kami untuk yang kecil-kecil ini terutama ya, karena instruksinya mereka kadang-kadang kan masih kanan mana kiri mana, itu aja masih perlu kita didik terus gitu. Tetapi Asung Kare selama ini anak-anak kami di sanggar itu setelah mereka berkumpul, kemudian kita memberikan suatu motivasi, kemudian ice breaking, kemudian mereka melakukan senam terlebih dahulu, mereka menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman untuk belajar. Jadi seperti itu.
0: Oke, wah menarik ya teman berdua. Nanti kita balik lagi di obrolan sepada terkait dengan seni dan juga budaya Bali bersama Mbok Dayu Widya Utami. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini.

kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman berdua yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini atau masih nontonin juga di live streaming di YouTube channel RRI Singaraja Official. Aku masih bareng Mbok Dayu untuk pagi hari ini dan kita masuk di segmen terakhir. Kita pengen tahu nih Mbok Dayu ya, karena kan di era media sosial seperti sekarang itu banyak tari Bali yang dipersingkat, diviralkan mungkin. Nah, kalau menurut Mbok Dayu ini tantangan atau peluang?
1: Contohnya itu mungkin seperti apa nih yang diviralkan?
0: Mungkin banyak tarian Bali yang dipersingkat gitu di media sosial.
1: Mungkin seperti dijeda-jeda gitu.
0: Kayak gitu.
1: Jadi kalau bagi modanya sih itu tidak ada masalah nih. Hmm. Jadi apa namanya? Mungkin itu adalah suatu hal yang karena sekarang kan di media itu mungkin tidak bisa di-up semuanya kan. Mm-hmm. Seperti itu mungkin untuk mempersingkat waktu dan juga untuk dipahami, bisa langsung dipahami oleh penontonnya gitu, jadi mungkin dibuat jeda. Jadi bagi modelnya sih itu tidak ada masalah, cuman mungkin ada di caption aja, mungkin nanti dijelaskan bahwa ini tarinya apa gitu. Mm-hmm. Kenapa apanya bagian ini menceritakan apa, itu lebih apa namanya, lebih jelas lagi gitu yang bisa dipahami oleh penonton. Jadi bagi Mudayu sih ini hal yang bagus juga untuk di dikembangkan, karena kenapa terkadang di masa-masa sekarang ini, apalagi di remaja mungkin ya, di generasi muda itu semakin banyak hal yang di up gitu, dan itu panjang, itu durasinya terkadang malas untuk melihat kan, sebenarnya nontonnya terlalu panjang nih, malas dah gitu misalnya. Tetapi dengan adanya sekarang media sosial itu yang membuat satu kayak trailer gitu ya, sedikit-sedikit gitu, jadi orang lebih menarik lagi dan pingin ini ada sambungannya nggak, ada sambungannya kan gitu. Jadi bagi Mbok sih itu hal yang inovatif ya, yang bagus gitu, yang bisa membuat penasaran gitu. Jadi pingin nonton lagi apa berikutnya gitu. Kalau memang bisa itu dilanjutkan gitu ya, jadi tidak hanya sekedar potongan sedikit saja tetapi ada kelanjutannya ini apa gitu. Itu bagus bagi Mbok Dayu sih.
0: Yang paling Mbok Dayu jaga supaya esensi tari Bali tetap hidup di tengah tren seperti sekarang?
1: Bagi Mbok Dayu sih tetap ya, pastinya yang sudah, tari-tari yang sudah ada itu juga perlu kita lestarikan, karena itu adalah warisan dari nenek moyang kita yang perlu kita tetap kenalkan kepada anak-anak generasi muda. Nah, tapi di balik itu juga tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang baru muncul gitu. Yeah. Jadi seperti Modo juga di Sanggar itu banyak karya-karya yang baru muncul gitu. Kita juga kenalkan sama anak-anak, jadi sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan apa yang kita lihat secara real gitu. Jadi kita bisa buatkan itu sebuah karya seni yang nantinya juga kita wariskan kepada anak-anak. Mungkin tidak sekarang, mungkin nantiklah di masa-masa akan datang ini gitu. Jadi yang paling bagus itu untuk mengajarkan anak-anak sih tetap tradisi. Mm-hmm. Karena kita memang basicnya di tradisi seni gitu, tapi tidak menutup juga adanya hal-hal yang kolaborasi gitu, yang sifatnya untuk meningkatkan minat generasi muda kita untuk tetap melestarikan seni dan budaya Bali. Jadi seperti itu. Okay.
0: Yang terakhir mungkin pesan Mbok Dayu untuk generasi muda supaya tetap mencintai tari Bali, bukan cuma untuk tampil tapi juga untuk merasakan.
1: Baik. Jadi pesannya satu, cintai apa yang kita lakukan hari ini. Jadi tetap kita cintai, kemudian kita melakukan hal yang rutin, yang terus-menerus gitu, tanpa ada jeda gitu. Jadi apa yang kita cintai itu pahami diri, kemudian lakukan terus menerus. Nah, jadi dan di kegiatan rutin itu, karena ini pengalaman pribadi model sendiri gitu. Jadi karena rutinitas itu kita bisa menjadi kita menjadi seorang ya, seorang yang lebih peka gitu, yang lebih lebih survive lah untuk ke masa depannya gitu. Jadi rutinitas itu yang kita selalu lakukan untuk menunjang apa hal-hal yang kita cintai, yang kita apanya selalu kita berpikir positif. Jadi itu rutinitas itu yang membuat kita menjadi lebih bermakna. Jadi apa yang kita lakukan itu lebih apa ya, kalau kita bilang selalu melakukan hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi rutinitas itu kita tahu yang mana mesti dilakukan, yang mana tidak gitu. Karena kita sudah bisa memilah yang mana bagus, yang mana tidak, itu kan sudah apanya kita bisa langsung nilai sendiri gitu. Jadi itu biar tidak hilang dari diri kita. Jadi seperti itu. Jadi selalu berpikir positif kepada generasi muda juga, dan melakukan hal-hal positif itu pasti. Kemudian lakukan apa yang kamu apa namanya cintai. Seperti misalnya Moda ini sekarang lagi mencintai sekali seni Bali gitu, yang maunya Modoyu biar terus berkembang dan diminati oleh generasi muda seperti itu.
0: Okay, apalagi memang sekarang trennya banyak ya, selain tari Bali itu kan banyak tari-tari modern ya. Jadi mudah-mudahan sih teman Produa yang lagi dengerin hari ini tuh lebih mencintai tari Bali. Kalau misalnya mau belajar tari Bali, langsung sama Modoyu.
1: Langsung promosi.
0: Oke, Modoyu terima kasih ya, sudah ngingetin kita kalau menari Bali itu bukan cuma soal indah di mata, tapi juga hidup di dalam jiwa gitu ya. Semoga obrolan pagi ini bisa bikin teman Produa makin menghargai setiap gerak dan juga rasa di dalam tari Bali. Terima kasih teman Produa, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

Untuk kamu teman Pro 2 pengguna WhatsApp, ada fitur baru nih yang sudah resmi hadir di Indonesia, yaitu WhatsApp Plus. Ini adalah layanan berbayar dari WhatsApp yang menawarkan berbagai fitur tambahan dibandingkan versi gratis. Nah, untuk berlangganan, kamu cukup masuk ke menu pengaturan, terus pilih subscription. Biayanya sekitar Rp13.000 Rp13.900 gitu ya, per bulannya di luar pajak. Dan menariknya, ada masa uji coba gratis selama 1 bulan. Nah, beberapa fitur yang ditawarkan itu adalah stiker eksklusif, tema yang bisa dipersonalisasi, nada dering khusus, kustomisasi icon aplikasi, hingga kemampuan menyematkan lebih banyak chat. Jadi, buat kamu yang pengen punya pengalaman WhatsApp yang lebih personal dan punya fitur yang ekstra, layanan ini bisa jadi pilihan. Kira-kira kalau harus bayar tiap bulan, kamu tertarik coba atau tetap nyaman pakai versi gratisnya aja nih?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: lagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa kalau Google Drive kamu tiba-tiba penuh padahal file di dalam itu cuma sedikit? Nah, ternyata kondisi ini memang sering dialami banyak pengguna. Salah satu penyebab paling umum itu adalah file yang sebenarnya sudah dihapus tapi masih tersimpan di folder sampah atau trash Google Drive selama 30 hari sebelum benar-benar hilang permanen. Selain itu, penyimpanan Google ternyata juga dipakai bareng sama Gmail dan Google Foto. Jadi meskipun file di drive sedikit, kalau email dengan lampiran besar atau foto dan video di Google Foto menumpuk, kapasitasnya tetap bisa cepat habis ya. Penyebab lainnya bisa datang dari backup otomatis aplikasi, file tersembunyi, sampai cache yang masih tersimpan.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Ini bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendiri lah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, Google baru aja menghadirkan pembaruan menarik untuk fitur AI Overviews di mesin pencarinya. Kalau sebelumnya jawaban AI sering kerasa selalu kaku dan kayak rangkuman biasa ya, sekarang Google mulai menambahkan opini dan pengalaman langsung dari manusia nyata ke dalam hasil pencarian. Jadi misalnya kalau kamu lagi cari rekomendasi makanan untuk kucing sensitif atau mungkin tips motret Aurora, AI bakal gak cuman kasih teori umum aja, tapi menampilkan komentar dan pengalaman dari orang-orang yang memang pernah ngalamin langsung. Komentar itu nantinya diambil dari forum online, media sosial, sampai diskusi internet lainnya. Bahkan pengguna juga bisa langsung klik sumber aslinya untuk baca percakapan lengkapnya. Google bilang langkah ini dilakukan supaya hasil pencarian terasa lebih relevan, lebih manusiawi, dan gak cuman bergantung sama jawaban

0: Pernah gak sih mata tiba-tiba kedut sendiri? Nah, itu namanya myokimia. Kondisi ini umumnya gak berbahaya, tapi bisa banget muncul pas kita lagi capek, kurang tidur, atau kebanyakan kafein. Kalau kedutnya mulai nongol, coba deh istirahat sebentar. Kurangi kopi sama kompres hangat di area mata. Biasanya bakal reda dalam beberapa menit sampai beberapa jam. Tapi kalau kedutnya gak hilang berminggu-minggu, makin sering atau sampai mengganggu penglihatan, itu saatnya cek ke dokter. Jadi kalau mata kedut, santai. Tapi tetap peka sama sinyal tubuh kamu ya.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah temenin aku hari ini di Spada. Jangan kemana-mana, nanti ketemu bareng kakak Wira ya di Santai Siang, itu sampai jam 3 sore. Dan kita ketemu lagi besok di Spada pastinya. Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi 21 Juni 2026 berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Pesta Kesenian Bali ke-48 kembali menjadi ruang bagi para seniman untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui seni pertunjukan tradisional. Salah satu penampilan yang menarik perhatian datang dari Duta Kabupaten Gianyar melalui Sanggar Seni Cudamani, Desa Adat Pengosean Ubud yang membawakan garapan Taman Penasar bertajuk Jati Suara. Info selanjutnya teman Pro 2, maraknya kasus perundungan atau bullying yang masih terjadi di lingkungan pendidikan mendapat perhatian serius dari Komisi 4 DPRD Buleleng. Komisi yang membidangi sektor pendidikan itu menegaskan bahwa sekolah dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap siswa memperoleh hak pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Info terakhir teman Pro 2, perkembangan dan pemanfaat teknologi digital yang semakin masif membuat anak-anak semakin dekat dengan gadget sejak usia dini. Kondisi tersebut mendorong pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pendampingan serta stimulasi yang tepat bagi anak. Owner Wonder Tree, Stefani, mengatakan pengalaman pribadinya sebagai orang tua menjadi awal berdirinya pusat stimulasi anak usia dini tersebut. Ia melihat perkembangan fokus dan keseimbangan anak dapat ditingkatkan melalui stimulasi yang diberikan sejak dini. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

102 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 FM Bro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat siang teman Bro 2. Ya, kali ini di santai siang kamu hari ini bakal ditemenin sama aku nih, Wira tentunya. Hai. Gimana siang hari ini di hari Minggu nih? Habis long weekend ini ya teman Bro 2. Wih, pasti pada habis jalan-jalan kemana-mana nih. Banyak banget kemananya. Iya, semoga kamu tetap selalu sehat dan bahagia terus ya teman Bro 2 ya. Kalau misalnya kurang happy tapi tetap sehat, gak apa-apa sih. Aku bisa menghibur kamu tentunya di santai siang kali ini teman Bro 2. Iya, emang hiburnya gimana sih Wira tuh, mau ngibur gimana sih? Wih, sedalam hati kamu pasti begitu kan. Aku denger nih. Tenang aja, aku bakal muterin lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral di mana-mana nih. Aku bakal muterin itu. Pertama itu. Yang kedua tentunya aku bakal ngasih kamu informasi-informasi yang menarik dan terupdate tentunya. Sayang banget buat kamu lewatin gitu teman berdua. Jadi kamu please temenin aku di santai siang kali ini sampai nanti jam 3 sore. Pasti nanti kamu langsung happy banget habis dengerin aku deh. Oke, di pertemuan pertama kali ini, sesi pertama ya, segmen pertama teman berdua, aku mau membuka sesi request nih. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu kesayangan kamu, kamu bisa WA ke WA-nya Pro 2 ada di 0811-3991-054 ya, 0811-3991-054. Nanti ragu requestan kamu bakal aku puterin tentunya teman Pro 2. Aku tunggu ya, gak usah malu-malu, cekidot.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Ya teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di santai siangnya Pro 2 RRI di singa raja teman terbaik kamu. Yes. Lagi pada ngapain nih teman Pro 2 di cuaca yang agak panas berangin gini di singa raja nih. Pasti enak nih kalau kita siang-siang gini minum es gitu ya teman Pro 2. Sambil tentunya sambil dengerin aku siaran dan lagu-lagu hits yang aku puterin buat kamu nih. Kali ini aku mau bacain WA deh. Ini ada WA yang masuk, ini ada dari Dinda katanya. Dinda diseririt nih teman berdua. Dia mau request lagu Bukan Maksudku dari Rosa gitu. Katanya buat seseorang yang spesial yang ada di Singaraja. Jie. Siapa tuh? Gak mau disepil sama Dinda. Oke deh. Kalau gitu aku bakal masukin ke playlist nih Dinda. Rosa Bukan Maksudku. Ya, oke, aku masukin nih buat teman berdua yang lain nih. Mungkin buat kamu yang masih mau request-request juga, bukan masih mau ya, yang mau request-request bisa ke WA Pro 2 ada di 0813991054 untuk menemani siang kamu yang panas agak terik ini ya, sambil minum es sambil dengerin lagu pasti syahdu. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja nih requestan dari Dinda Bukan Maksudku dari Rosa. Check it out.

0: berkata damkar atau pemadam kebakaran, yang kebayang pasti mobil merah besar dan air semprot gede kan? Tapi tahu nggak sih, tugas damkar tuh bukan cuma soal matiin api aja. Mereka juga punya tugas buat nyelamatin nyawa, entah itu nolongin orang yang kejebak di gedung, nangkep hewan liar yang masuk rumah, sampai bantu evakuasi pas bencana alam. Mereka juga sering kasih edukasi ke masyarakat, ngajarin cara hadapin situasi darurat biar kita nggak panik duluan. Intinya sih, damkar itu bukan sekedar pemadam kebakaran. Mereka pahlawan yang kadang nggak pakai jubah, tapi tetap gercep saat semua orang butuh bantuan. Karena di saat orang lain lari dari bahaya, mereka justru maju duluan.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman bro 2, musik itu ternyata bukan cuman enak didengar, tapi juga punya efek bagus buat kesehatan. Salah satunya, musik bisa bantu nurunin stres teman bro 2. Saat denger lagu yang tenang, detak jantung dan pernapasan bisa jadi lebih stabil, bikin tubuh ikut rileks ya teman bro 2. Nggak cuman itu nih, musik juga bisa bantu kualitas tidur. Banyak orang jadi lebih cepat relap kalau denger musik pelan sebelum tidur. Bahkan nih teman bro 2, dengerin lagu favorit juga bisa ningkatin fokus dan semangat, terutama pas lagi belajar atau ngerjain sesuatu. Jadi, musik itu ibarat vitamin tanpa diminum yang bantu juga keseimbangan badan dan pikiran.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bareng aku Wira, tentunya di Santai Siang kali ini sampai jam 3 nanti ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, aku mau bacain lagi nih, ada WA yang masuk nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korban Muka. Aduh, ini maaf ya Kak ya, di Kak siapa nih, 081376822 sekian sekian sekian, belum ada. Terus aku kan bilang belum ada. Oh iya, mau request lagi Utopia, maaf lagi Utopianya juga belum ada Kak, maaf. Terus akhirnya ya udah deh, Olivia Rodrigo yang Can't Catch Me Now aja Kak. Oke, kalau itu siap, itu udah ada. Kalau udah ada pasti langsung aku readyin, langsung aku puterin buat nemenin siang kamu nih Kak ya. Kak 081376822 sekian sekian sekian, aku belum tahu namanya siapa ya karena nggak memperkenalkan diri. Oke, langsung aja deh kalau gitu, buat kakak yang di sana nih yang request Olivia Rodrigo Can't Catch Me, langsung aja aku puterin buat nemenin siang kamu. Semoga happy selalu dan sehat selalu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Gini teman berdua, kamu sadar gak sih konten yang menarik itu bukan cuman yang enak dilihat tapi juga bikin orang berhenti dan memperhatikan nih. Di tengah banyaknya konten tiap hari, visual yang kuat jadi kunci buat ningkatin engagement mulai dari like, komen, sampai share teman berdua. Makanya desain konten itu penting banget, bukan sekedar estetika, tapi gimana pesan yang kamu sampaikan itu bisa nyampe dengan cepat dan jelas. Konten yang didesain dengan konsep yang matang pasti lebih stand out dan gampang diingat tentunya ya. Jadi kalau mau konten kamu dilirik, jangan asal posting nih teman berdua. Perhatiin juga desainnya, karena dari situ orang bisa lihat, langsung tertarik atau malah skip nih.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.

0: Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Halo teman Pro 2, ini aku kasih tahu nih, sekarang tuh jualan gak melulu harus punya toko gede atau nunggu viral dulu. Anak muda lagi rame banget nih teman Pro 2, pakai media sosial terutama TikTok, bukan cuma buat hiburan, tapi buat jualan langsung juga bisa. Fenomena ini namanya social commerce. Lewat video pendek, live singkat, atau story sederhana, produk bisa langsung dibeli saat itu juga. Jadi bukan cuma nonton, tapi langsung check out. Inilah kenapa banyak UMKM anak muda sekarang mulai fokus ke konten, bukan cuma ke etalase. Dunia jualan lagi pindah dari rak toko ke layar handphone. Buat kamu, udah nyobain belum? Yuk, segera nyobain. Cuannya udah nungguin tuh.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

5,4 FM Pro 2 RR di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira tentunya di santai siang kali ini ya teman Pro 2 ya. Oke, udah jam 12 siang banget nih. Udah makan siang belum nih? Apa masih bingung-bingung mencari menu makan siang yang tepat di cuaca yang sangat amat terik ini di Singaraja ya teman Pro 2 ya. Sambil kamu santap siang atau lagi cari-cari menu untuk makan siang, aku mau ngingetin kamu nih teman Pro 2, kalau besok tuh hari Senin. Tapi gak apa-apa, biasanya jangan berpikir kalau hari Senin itu hari yang sangat tidak menyenangkan. Senin itu adalah hari waktunya untuk memulai sebuah hal yang baru kalau bagi aku nih teman Pro 2. Tetap semangat pokoknya nih buat teman Pro 2 ya. Kali ini aku akan ngobrol nih tentang fenomena yang lagi ramai di dunia usaha ya teman Pro 2 ya. Karena topik kita pada siang ini adalah UMKM yang mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan atau membesarkan atau meluaskan usahanya nih teman Pro 2 ya. Sekarang pelaku usaha kecil sudah banyak yang menggunakannya nih, mulai dari membuat desain promosi, menulis caption, hingga membantu melayani pelanggan secara otomatis. Menarik ya teman Pro 2 ya. Kira-kira bakal seperti apa sih? Sabar dulu makannya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 ya. Aku akan bahas sesaat lagi.

0: bucin.
1: Enggak bucin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singa Raja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut nih ya. Teman berdua, kamu tahu gak kalau salah satu alasan AI mulai diminati para pelaku UMKM adalah karena mampu menghemat waktu dan tenaga nih. Misalnya gini nih, untuk membuat poster promosi yang biasanya membutuhkan jasa desain, kini bisa lebih cepat dengan bantuan AI ya kan. Promosi atau mau bikin spanduk atau mau bikin baliho, itu kan sekarang bisa tuh. Jadi kita gak perlu menunggu waktu lama untuk ngedesain tuh, salah satunya begitu. Bahkan beberapa pelaku usaha juga menggunakan AI untuk mencari ide konten dan memahami tren yang sedang disukai konsumen tuh. Jadi buat ide-ide konten misalnya untuk mempromosikan dagangannya ke media sosial gitu kan, pasti ide kontennya gimana ya, itu deh pakai AI gitu. Dengan begitu mereka bisa lebih fokus mengembangkan produk dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan tuh. Jadi gak disuruh nanti disuruh misal ada kasir atau ada waitressnya disuruh bikinin ini dong, cari ini deh, cari. Nah, tapi bisa dengan bantuan AI sehingga lebih mempermudah nih teman-teman pemuda.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.

Teman Pro 2 masih di santai siangnya Pro 2 RR di Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku tentunya ya teman Pro 2, Wira. Masih ngebahas seputar, masih ngobrolin tentang UMKM yang mulai melek akan AI nih teman Pro 2 ya. Meski gini nih teman Pro 2 ya, menawarkan banyak kemudahan, penggunaan AI juga memiliki tantangan tersendiri nih teman Pro 2. Tidak semua hasil AI yang diberikan langsung sesuai kebutuhan. Pelaku UMKM tetap harus mengecek kembali informasi, desain maupun strategi yang dibuat. Selain itu, kreativitas dan sentuhan manusia tetap menjadi faktor penting dalam membangun hubungan dengan pelanggan nih. Jadi, AI sebaiknya dipandang sebagai alat bantu, bukan pengganti ide dan kreativitas pelaku usaha itu sendiri, teman Pro 2. Jadi ya, cuman untuk mencari ide aja, tapi saat eksekusi tetap harus sentuhan-sentuhan manusia itu memang tidak bisa tergantikan, walaupun dengan AI sekalipun ya teman berdua, tetap kita tetap harus memberikan sentuhan apa, karena AI ini nggak bisa apa ya, pakai hati gitu, nggak ada hatinya. Jadi kalau aku sih percaya gini teman berdua ya, apapun yang kita buat dengan hati nanti akan diterima oleh siapapun, itu pasti dengan hati juga.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oke teman Prodo, dari apa yang udah kita obrolin tadi ya teman Prodo ya, kita bisa ambil simpulan bahwa AI membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat dan efisien. Namun tetap diingat ya teman Prodo ya, keberhasilan sebuah usaha tetap bergantung pada kreativitas, inovasi, dan kemampuan pelakunya dalam memahami kebutuhan pasar nih. Jadi teknologi boleh semakin canggih, tapi tetap sentuhan manusia tetap menjadi kunci utamanya nih, gitu ya teman Prodo. Jadi buat kamu, semisal kamu pelaku UMKM, gunakanlah teknologi sebijaknya sebagaimana kebutuhan kamu. Tapi jangan jadikan teknologi atau AI itu sebagai acuan utama dalam menjalankan usahamu, karena usahamu tetap bergantung pada sebagaimana kerja kerasmu untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan usahamu itu teman Prodo.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway.

0: Waktunya Gibol, Gibah Bola, Man versus Machine.
1: Halo penonton YouTube RRI Singaraja Official, dan buat kamu yang lagi dengerin di Produ RRI Singaraja, ketemu lagi bareng aku, Adit Wira, dan GG. Di acara apa ini?
2: Gibol Piala Dunia 2026 RRI Singaraja.
1: Wih, ini acaranya apa nih, Ge?
2: Kita di sini bakal ngomongin atau ngebahas terkait dengan Piala Dunia 2026.
1: Iya enggak? Terus kita ngobrol aja berdua.
2: Enggak dong.
1: Wih, apa nih yang beda?
2: Kalau kita ngobrol berdua aja mending di kosan saya.
1: Oke, boleh. Apa yang beda nih?
2: Nah, di segmen kali ini ya, di Gibol kita kali ini, kita bakal ngebahas terkait dengan prediksi Piala Dunia 2026 antara man, manusia,
1: oke,
2: versus mesin.
1: Woi, mesin itu AI maksudnya.
2: AI.
1: Woi, iya, AI. Kerenan mana prediksinya? AI apa manusia?
2: Kalau menurut saya ya, AI ini kan buatan manusia.
1: Betul.
2: Yang pasti lebih keren prediksi dari manusia.
1: Ah, enggak juga dong. AI itu kan dia punya data yang lengkap banget kalau di internet. Data-data yang masuk di internet dia bisa baca. Pasti tetap jagoan AI dong.
2: Tapi kan buatan manusia AI itu.
1: Udah, mending kita gini aja, tanya langsung gimana ke AI. Wow. Tapi sebelum tanya, aku mau tanya dulu sama kamu nih. Kira-kira Piala Dunia ini gimana? 2026.
2: Piala Dunia 2026 pastinya ya, ini sepenglihatan saya, asik.
1: Wes. Edukun.
2: Kayak orang bener aja saya ngomong. Sepenglihatan saya, mungkin ya, saya sebagai pecinta sepak bola lagi.
1: Wes, bukan pecinta wanita lagi sekarang ya.
2: Itu juga jelek. Kayaknya Piala Dunia 2026 ini bisa jadi apa ya, yang terbesar, yang termeriah, dan juga mungkin ini paling apa ya, paling berwarna. Karena kita ketahui ya, Piala Dunia 2026 ini digelar untuk pertama kalinya di 3 negara. Di mana aja, tahu enggak?
1: Tahu dong.
2: Mana?
1: Meksiko, Amerika sama Kanada.
2: Kirain di Singaraja.
1: Tapi ntar dulu nih. Itu kan versi kau nih, GG.
2: Ya,
1: coba kita tanya AI.
2: Halo Dumini.
3: Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini?
2: Kita sekarang lagi ngobrolin tentang Piala Dunia 2026. Pertanyaan nih, Dumini. Apakah Piala Dunia 2026 ini bisa jadi Piala Dunia paling besar dan meriah sepanjang sejarah?
3: Sangat mungkin sekali. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar karena jumlah pesertanya bertambah jadi 48 tim. Selain itu, tuan rumahnya juga ada 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan format baru ini, bakal lebih banyak pertandingan, lebih banyak penggemar, dan otomatis atmosfernya bisa jadi lebih meriah. Ada yang mau kamu tanyakan lagi?
2: Ada dong.
1: Ntar dulu. Apa? Kan tadi menurut pendapatmu nih sekarang aku nih, Jumi nih, tadi kan GG berpendapat kalau Piala Dunia ini jadi yang paling besar nih sejarahnya. Kalau menurut kamu gimana? Bener apa enggak tuh pendapat GG?
3: Bisa dibilang begitu, karena akan menampilkan 48 tim peserta, jumlah terbanyak dalam sejarah. Selain itu, diselenggarakan di 3 negara sekaligus. Jadi, skala turnamennya memang paling besar sejauh ini.
2: Tuh, paling besar. Iya nggak? Percaya nggak, Sarah?
1: Iya, benar juga nih.
2: Nah, ini kata AI aja kayak gini. Ini akan jadi Piala Dunia yang bersejarah. Karena belum ada nih sepanjang sejarah Piala Dunia diselenggarain di tiga negara ini. Udah percaya kan sekarang?
1: Terus apa lagi tuh yang bedakan tuh?
2: Iya, banyak pasti yang ngebedain. Kata AI aja tadi kan ada 144 tim. Dan itu juga akan menjadi apa ya, mungkin kemeriahannya ini terasa. Karena berbondong-bondong nih dari 144 negara ini ketiga negara tersebut untuk mendukung timnya masing-masing.
1: Wih, pendapatan negara tuh masukannya.
2: Cuan. Ini pikirannya cuan terus.
1: Iya.
2: Terus biar lebih seru deh,
1: prediksi langsung aja udah.
2: Prediksi ya, kalau aku sih jujur ya, aku kan sekarang pakai baju apa nih, tau gak?
1: Itu Three Lions.
2: Apa tuh Three Lions?
1: Three Lions itu England bro, ya Abdul ini penggemar pertama England.
2: Aku udah pasti dong, ya kira-kira yang bakal juara ya pasti Prancis dong.
1: Itu baju England, kenapa tiba-tiba Prancis? Nih, ini bisa juga nih, Brazil bro, bisa jadi juara juga, tapi kita belum tentu. ya. Kita kan berdasarkan kesukaan kita nih, ya kan?
2: Iya sih.
1: Coba kita tanya AI lagi. Kalau menurut data di AI, siapa yang bakal jadi juara? Tanyain lu.
2: Oke, kita tanya lagi ya.
1: Boleh.
2: Halo Gemini, aku mau nanya lagi seputar Piala Dunia nih. Tolong kamu jawab to the point ya, dan jangan nanya balik, oke?
3: Oke, silakan tanyakan apa saja. Saya siap menjawab to the point. Apa pertanyaanmu?
1: Gemini, siapa menurut kamu, menurut data yang kamu dapatkan, yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini?
3: Berdasarkan data, sangat sulit menentukan satu pemenang pasti saat ini. Banyak faktor pendukung, seperti performa tim saat turnamen, kondisi pemain, dan bahkan keberuntungan. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, dan Jerman biasanya punya peluang besar. Tapi kejutan bisa saja terjadi.
2: Brazil tersebut ya?
1: Iya dong, jelas kan udah jelas tadi Brazil.
2: Tapi dia nggak spesifik, tetap aja. Kalau dilihat-lihat nih ya sekarang dari permainan, dari pemain-pemainnya yang lagi on fire,
1: okay.
2: Itu Prancis, Wir.
1: Iya juga sih sebenarnya Prancis. Tapi Brazil tetap punya wonderkid banyak bro.
2: Iya sih. Terus info terbaru juga Neymar mau turun lagi. Tapi kan dia kaki acau ya.
1: Iya, Neymar bakal turun lagi. El guling-guling kan. Dia bakal turun lagi. Tapi tadi belum dijawab nih. Siapa kira-kira nih yang bakal juara? Dia masih beberapa tim. Coba tanyain lagi dong, biar pasti gitu.
2: Mau ditanyain lagi?
1: Iya, tanyain lagi.
2: Yang spesifik?
1: Iya, langsung.
2: Siapa juaranya?
1: Iya.
2: Oke, Gumini. Aku mau nanya lagi nih seputar Piala Dunia. Ini jawabnya to the point spesifik. Negara mana ya?
3: Berdasarkan beberapa prediksi, termasuk dari superkomputer Opta, Spanyol saat ini dianggap sebagai favorit terkuat. Tapi ingat, ini baru prediksi, dan banyak hal yang bisa berubah sampai turnamen dimulai.
2: Spanyol ya, Wir?
1: Kenapa tiba-tiba Spanyol? Tadi merasa dia nyebut Spanyol, emang di luar dugaan. Kenapa? Kalau menurutmu kenapa dia bisa nebak Spanyol itu?
2: Mungkin ya, karena emang pemain-pemainnya juga lagi on fire juga sih ya, selain Prancis kayak Lamine Yamal mungkin gitu. Kayak iya. Pedri ikut gak sih?
1: Pedri
2: ikut.
1: Iya, udah mandi soalnya.
2: Oh udah jadi itu ya. Emang kalau belum mandi jadi
1: tinggal aja. Iya banyak juga ya, Pedri. Ih banyak banget Spanyol ini, wonderkid yang baru muncul. Ih, keren.
2: Atau keren. Mungkin dilihat juga dari data permainan sebelumnya kali ya, dari Piala Dunia sebelumnya. Iya, Euro atau uji coba sebelumnya dari segi permainan kali ya.
1: Betul. Bisa, dia kan ngumpulin data dari yang udah-udah nih. Kalau buat ini deh, itu kan prediksi dia buat juaranya. Kira-kira tim kuda hitam siapa ya?
2: Kuda hitam?
1: Ya, menurutmu siapa deh?
2: Aduh, susah sih, jujur. Karena kalau kuda hitam ini potensinya banyak. Bisa negara mana aja. Kuda hitam itu kan negara-negara yang mungkin kurang diperhitungkan.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi dia bisa membuat kejutan gitu kan?
1: Betul.
2: Nah, sementara gini nih, ini Anabel aja ya, analisis ya, gembel aja.
1: Gembel.
2: Ini dari tiga negara tuan rumah aja nih, kayak Kanada, Amerika, Meksiko. Mereka pasti punya motivasi lebih, punya semangat lebih.
1: Karena tuan rumah.
2: Ini juga bisa jadi potensi kuda hitam juga, iya gak sih?
1: Iya benar juga sih.
2: Tapi kalau dilihat secara performance gitu, mungkin dari kualifikasi atau uji coba sebelumnya atau gelaran Piala Dunia sebelumnya, ini Jepang nih makin kesini makin
1: jahat
2: sih mainnya, iya gak sih?
1: Iya, dia diam-diam merayap. Cica kali enggak. Dia diam-diam di uji coba itu sering membuat kejutan tuh. Kayak kemarin ngalahin Brazil,
2: Jerman
1: kalah sama Jepang.
2: Iya, kan?
1: Itu kan menurut kita.
2: Iya.
1: Coba kita tanya. Apakah dia setuju? Kita tanyakan AI lagi.
2: Oke, kita tanya lagi nih ya. Gemini, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira siapa yang bakal jadi kuda hitam di gelaran Piala Dunia 2026 kali ini?
3: Jepang, Kolombia, dan Maroko sering disebut punya potensi menjadi kuda hitam kali ini. Mereka punya pemain berkualitas dan performa yang menjanjikan. Ada tim lain yang menurutmu bisa membuat kejutan?
1: Gemini, kalau kata Gigi tadi, tuan rumah Kanada, Meksiko, dan Amerika itu bisa punya peluang jadi kuda hitam. Menurutmu gimana? Setuju nggak?
3: Sangat mungkin, sebagai tuan rumah, mereka punya dukungan penuh dari supporter, yang bisa jadi motivasi tambahan. Apalagi Amerika Serikat dan Meksiko sudah langganan Piala Dunia, dan punya skuad yang cukup kompetitif. Jadi, peluang mereka untuk melaju jauh memang ada.
2: Iya kan? Analisis game real jadi divalidasi nih, sama Bumi ini. Gimana?
1: Iya, ya. Bisa mirip gitu.
2: Iya.
1: Karena berarti masih imbang nih.
2: Iya, karena untuk ngomongin kuda hitam tuh ya, weird ya. Itu banyak faktornya. Kita sekarang bisa prediksi, tapi pas nanti gelaran itu tim-tim tuh di luar dari emang mereka mempersiapkan ya. Cuman kayak ada faktor-faktor gitu.
1: Iya betul. Karena bola itu bundar kan?
2: Iyalah.
1: Iya.
2: Yang kotak nggak tahu.
1: Ada tahu bulat.
2: Itulah pokoknya ya teman Pro 2. Kita tadi udah ngobrol bareng ya, man versus mesin gitu ya.
1: Iya betul. Jadi kita tadi melakukan pertanyaan dan sedikit debat tadi sama AI. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nonton di YouTube RRI Singaraja Official dan udah dengerin di Pro 2 RRI Singaraja. Aku Adit Wira
2: dan aku GG.
1: Pamit ya.
2: Pamit.
1: Bye bye.
2: Thank you.
1: Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih bareng aku Wira di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Tadi di segmen selanjutnya, di segmen ini, bukan di segmen selanjutnya ya. Di segmen ini tadi udah diawali sama gibel tuh, gibah bola. Berarti artinya kita masuk ke informasi olahraga nih teman Pro 2. Kalau di gibel tadi dia ngebahas siapa yang akan jadi juara Piala Dunia antara Man versus Machine. Kalau mesin tadi AI bilang Spanyol kira-kira yang bakal juara Piala Dunia. Kalau kamu siapa nih kira-kira yang bakal juara Piala Dunia menurut kamu nih teman Pro 2? Oke, kalau masih ngobrolin seputar Piala Dunia nih, aku juga ada informasi nih seputar Piala Dunia nih teman Pro 2 ya. Kali ini dari para pencetak gol nih, atau persaingan top skor di Piala Dunia 2026 semakin panas nih teman Pro 2. Undav sama Messi dan Jonathan David dengan 3 gol itu berada di puncak klasemen top skor nih. Persaingan memperebutkan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah striker Jerman Dennis Undav sukses menyamai catatan gol Lionel Messi dan Jonathan David. Tadi pagi ya tentunya ya, Undav mencetak gol untuk membawa Jerman berhasil comeback 2-1 menang setelah tertinggal 1-0 dari Pantai Gading. Gol Undav bisa membawa Jerman lolos ke fase grup karena udah berhasil 2 kali menang dan poinnya tidak mungkin terkejar lagi sama bawah-bawahnya gitu teman Pro 2. Jadi Jerman juga menjadi salah satu tim yang udah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, itu 32 besar. Kira-kira seberapa jauh nih langkah Jerman di Piala Dunia tahun ini, atau bisa menjadi juara nih teman Pro 2? Gimana menurut kamu?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Oke teman berdua, masih ngobrolin informasi dari dunia olahraga ya. Masih di Piala Dunia 2026 nih. Piala Dunia 2026 nih teman berdua ya, tidak hanya menyuguhkan persaingan sengit antar tim peserta, tapi juga menghadirkan fenomena menarik di dalam lapangan nih. Perhatian penonton kini tertuju pada banyaknya pemain yang mengenakan sepatu berwarna pink saat bertanding nih teman berdua. Warna mencolok tersebut tampak digunakan oleh sejumlah pemain dari berbagai negara sepanjang fase grup turnamen. Fenomena ini ternyata bukan sekedar pilihan gaya pemain nih. Sejumlah produsen perlengkapan olahraga dunia memang tengah mendorong penggunaan warna pink pada lini sepatu sepak bola terbaru mereka. Ajang Piala Dunia pun menjadi panggung ideal untuk memperkenalkan produk tersebut kepada jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia nih teman berdua. Warna pink dipilih karena mampu memberikan kontras yang kuat dengan warna hijau lapangan. Kondisi itu membuat sepatu lebih mudah terlihat oleh penonton televisi maupun pengguna media sosial yang menyaksikan cuplikan pertandingan. Tak heran jika warna tersebut menjadi salah satu pilihan utama dalam desain sepatu sepak bola modern saat ini teman berdua. Kamu perhatiin juga gak teman berdua, kalau Piala Dunia ini tuh banyak pemain yang pakai sepatu pink gitu, mencolok gitu, bukan unyu-unyu ya, tapi emang ini desainnya kebetulan warna pink itu ada berbagai brand sepak bola sepatu tentunya ya, yang memakai desain warna pink sama itu. Tujuannya biar apa? Biar eye-catching aja, keren gitu teman berdua.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

Tuan berdua, ini aku mau ngasih sebuah info menarik dari dunia olahraga sekaligus sebagai info terakhir dari info seputar dunia olahraga nih teman berdua ya. Ke teman berdua gini, kamu pernah gak lihat orang cuman bergantung di palang tanpa melakukan pull up? Nah, gerakan ini itu disebut dead hang ya. Meski terlihat sederhana, manfaat ternyata cukup banyak loh. Dead hang dapat membantu memperkuat genggaman tangan, melatih otot, bahu, dan lengan, serta meregangkan tubuh setelah terlalu lama duduk dan bermain gadget nih teman berdua. Beberapa ahli kebugaran juga menyebut latihan ini bisa membantu memperbaiki postur tubuh loh. Cukup bergantung selama 10 hingga 30 detik sesuai kemampuan dan lakukan secara bertahap. Jadi siapa sangka cuman bergelantung ternyata bisa bikin tubuh lebih bugar loh teman berdua.

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, dan tentunya masih bareng aku Wira ya teman Pro 2. Setelah tadi kita ngobrolin seputar dunia olahraga, kali ini aku mau ngajak kamu bergeser agak jauh. Jauhnya berapa meter ya terserah kamu aja deh mau nentuin berapa meter, intinya bergeser. Kali ini aku mau ngasih kamu info dari dunia entertainment nih teman Pro 2. Yang pertama nih, kabar membanggakan datang dari dunia dance Indonesia nih teman berdua. Dancer muda Indonesia Miyu Anantanaya Pranoto atau biasa dipanggil Miyu berhasil meraih juara pertama kategori hip hop under 18 dalam ajang Future Pace 2026 yang digelar di Krakow, Polandia nih teman berdua. Melalui akun Instagram pribadinya, Miyu mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia juga mengatakan mendapat banyak pengalaman berharga, mulai dari belajar menari hingga bertemu para dancer-dancer yang ia kagumi. Tak hanya sukses di panggung kompetisi, Miyu juga menikmati keindahan kota Krakow dan berharap bisa kembali ke sana suatu saat nanti nih teman berdua. Prestasi ini kembali menunjukkan bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing dan berprestasi di tingkat internasional. Sekali lagi, congratulations buat Miyu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Oke, lanjut lagi nih teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu nih, masih dari dunia entertainment nih teman berdua. Kali ini buat kamu nih yang suka nongkrongin Netflix, ada Avatar The Last Airbender nih teman berdua, musim kedua yang akan tayang di Netflix pada tanggal 25 Juni 2026. Cerita berlanjut setelah Aang dan teman-temannya menyelamatkan suku air utara nih teman berdua, lalu melanjutkan perjalanan ke kerajaan bumi menuju Ba Sing Se untuk mencari sekutu melawan bangsa api teman berdua. Di musim ini Aang akan bertemu Top yang tentunya akan menjadi guru pengendali tanahnya nih. Sementara itu Zuko masih memburu Avatar dan Azula hadir sebagai ancaman baru yang membuat konflik tentunya semakin lebih menegangkan. Siap-siap deh buat kamu teman berdua yang mungkin penggemar Avatar, mungkin mengikuti Avatar dari kartun hingga sampai ke film beneran ya gitu. Semoga nanti bisa nonton, harus nonton ya di Netflix nanti per 25 Juni sudah bisa kamu saksikan di Netflix. Weh, selamat ya. Kira-kira sesuai enggak alurnya, alur ceritanya dengan apa yang ada di pikiran kamu? Kan sering tuh biasanya gitu ya kan. Wah, nanti akhirnya paling gini. Kira-kira bener gak sih tebakan kamu?

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman berdua. Kali ini ada Sony Pictures nih yang merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menandai kembalinya Tom Holland sebagai Peter Parker nih. Wey, siapa fansnya Tom Holland? Film ini dijadwalkan tayang 31 Juli sebagai lanjutan dari No Way Home nih teman berdua. Cerita berlangsung 4 tahun setelah kejadian sebelumnya saat Peter Parker sudah dihapus dari ingatan semua orang. Ia kini hidup sendirian di New York namun tetap melanjutkan perannya sebagai Spider-Man. Ancaman baru muncul dan membuat hidupnya semakin berat. Film ini disutradarai ya Destin Daniel Cretton dengan Zendaya sebagai MJ serta deretan pemain lain seperti Jacob Batalon dan Mark Ruffalo nih teman berdua. Trailer ini juga mencatat rekor penayangan miliaran views dalam waktu singkat. Wih, baru trailernya loh ini, belum filmnya. Weh, kamu kira-kira udah gak sabar gak nonton film ini? Ya, aku juga suka sih Spider-Man dan gak sabar juga. Kapan ya kira-kira bakal rilis filmnya?

Ya teman lu, udah gak terasa nih udah mendekati pukul 3 sore ya. Yang itu artinya aku harus pamit dari Santai Siang edisi hari ini nih, Minggu 21 Juni 2026. Ya sayang banget. Ya tapi tenang aja teman lu, aku besok bakal datang lagi. Di besok aku, oh ya besok dijaga malam bareng aku. Pokoknya terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai saat ini menjelang pukul 3. Terima kasih banyak udah ngedengerin, udah mendengarkan info dari aku. Semoga bermanfaat buat kamu dan semoga kamu terhibur ya. Tapi jangan kemana-mana teman berdua, karena sehabis ini kamu bakal ditemenin GG di sore ceria, tentunya dengan gaya dia yang menghibur dan memberikan informasi yang tentunya bermanfaat buat kamu. So stay tune di Pro 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye bye.

0: 긍정적을 합니다.
1: 봐봐.
2: 아르, enak banget. Tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
2: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
2: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
3: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

0: Singar Aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Dari kawasan Gajah Mada 140 Pasingan Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Niren Amora. Tempat Pro 2, perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif membuat anak-anak semakin dekat dengan gadget sejak usia dini. Kondisi tersebut mendorong pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pendampingan serta stimulasi yang tepat bagi anak. Owner Wonder Tree Steviani mengatakan pengalaman pribadinya sebagai orang tua menjadi awal berdirinya pusat stimulasi anak usia dini tersebut. Yang menilai perkembangan fokus dan keseimbangan anak dapat ditingkatkan melalui stimulasi yang diberikan sejak dini. Informasi terakhir, Pesta Kesenian Bali ke-48 kembali menjadi ruang bagi para seniman untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui seni pertunjukan tradisional. Salah satu penampilan yang menarik perhatian datang dari Duta Kabupaten Gianyar melalui Sanggar Seni Cudamani, Desa Adat Pengosekan Ubud, yang membawakan garapan Taman Penasar bertajuk Jati Suara. Garapan tersebut tak hanya menyuguhkan hiburan, tapi juga mengangkat berbagai persoalan sosial yang belakangan terjadi di masyarakat, seperti kasus bunuh diri maupun kematian akibat kecelakaan. Melalui pementasan ini, masyarakat diajak memahami pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan berdasarkan filosofi Trihita Karana. Selain menampilkan nilai-nilai ritual seperti upacara Caru Nawu Gempang, pertunjukan juga menekankan bahwa keharmonisan hidup hanya dapat terwujud apabila dibarengi dengan perubahan sikap dan perilaku manusia. Demikian info Pro 2, aku Irena Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Chart Top 20 nasional dan juga International Chart Top 20 nasional.
0: Teman terbaik kamu
1: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Yaudah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Diman Syah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
0: Number 20.

0: buat kamu yang penasaran, jadi Chance ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta.
1: Number 6.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa. Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa

0: 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: 5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu. Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia Ikro.
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek, kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.

0: siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Chill On 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Liodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 Kita Teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Sheila on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin through chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Suzuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6. Memasuki minggu ketujuhnya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Well, itu tadi Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2. Nah, ini ya. Aku balik lagi sekarang karena tadi kita baru aja gabung bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk ikutan dengerin ya Indonesia Chart Top 20 nasional dan juga International Chart Top 20 nasional. Nah, jadi untuk kamu semuanya gimana nih? Lagu favorit kamu udah masuk belum di chartnya nasional? Mudah-mudahan puas ya sama tanggal lagu tersebut dari 20 sampai jawara kita tentunya. So, teman Pro 2, nanti aku bakal temenin kamu semuanya juga di sore ceria ya sampai jam 7 malam.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kamu lagi dengerin
5: sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Teman Pro 2, ada kabar loh kalau Swedia yang dulu dipandang sebagai pemimpin global dalam membawa laptop dan tablet ke dalam ruang kelas, sekarang berinvestasi besar-besaran pada buku cetak. Nah, langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran kalau pengguna layar yang berlebihan ini bisa mengganggu proses belajar dan konsentrasi anak-anak. Nah, jadi dikutip dari Kyodo, di sekolah Bandhagen, Stockholm, murid-murid kelas 4 ini membaca keras-keras ya dari materi cetak setelah menghabiskan sebagian jam pelajaran untuk membaca buku pilihan mereka sendiri. Nah, ini adalah sebuah pemandangan yang mencerminkan peralihan besar-besaran Swedia kembali ke pembelajaran berbasis kertas. Nah, menurut kamu gimana nih teman Pro 2?

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

Teman Pro 2, ada kabar nih ya. Kalau Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Dunia UNESCO atau Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO ya, periode 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta mengatakan kalau Indonesia ini berhasil memperoleh 113 suara ya dari negara anggota UNESCO yang terpilih bersama Jepang, Filipina, Kamboja pada grup 4 mewakili kawasan Asia Pasifik. Keberhasilan ini menurutnya menunjukkan kalau selain memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan beragam, Indonesia juga punya kapasitas untuk berkontribusi dalam membangun masa depan tata kelola kebudayaan dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat. Wah, keren ya!

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, kadang kita itu mikir ya, benar gak sih ini 92 ya? Orang yang wawasannya luas itu harus pinter banget atau baca buku tebal tiap hari. Padahal, gak juga tuh. Wawasan bisa bertambah dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan loh 92. Coba mulai sekarang sering baca artikel ringan, nonton konten edukatif, atau ngobrol sama orang yang punya sudut pandang berbeda. Dari obrolan sederhana saja nih 92, kadang kita jadi tahu banyak hal baru yang sebelumnya gak pernah pikiran sama kita nih. Selain itu, coba juga hobi baru, entah masak, olahraga, fotografi, atau belajar musik gitu teman berdua. Semakin banyak pengalaman, semakin luas cara kita melihat dunia. Jadi teman berdua, jangan takut mencoba hal baru ya, karena wawasan luas nggak datang dalam semalam.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore ceria.

Teman Pro 2 tahu gak sih kalau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdik Saintek, ini mendorong peningkatan kualitas akademik dosen melalui beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia BPDDI tahun 2026. Nah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendik Saintek Brian Yuliarto dalam keterangan di Jakarta Minggu menegaskan dosen merupakan aset terbesar ya pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan inovasi nasional. Mendik Saintek menyampaikan saat ini berbagai perguruan tinggi di Indonesia sudah memiliki program doktor dengan fasilitas yang semakin baik dan lengkap. Makanya Mendik Saintek mengajak para dosen untuk memanfaatkan kesempatan beasiswa yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi akademik sekaligus memperkuat kapasitas riset nasional.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: dengar kata damkar atau pemadam kebakaran, yang kebayang pasti mobil merah besar dan air semprot gede kan? Tapi tahu nggak sih, tugas damkar tuh bukan cuma soal matiin api aja. Mereka juga punya tugas buat nyelamatin nyawa, entah itu nolongin orang yang kejebak di gedung, nangkep hewan liar yang masuk rumah, sampai bantu evakuasi pas bencana alam. Mereka juga sering kasih edukasi ke masyarakat, ngajarin cara hadapin situasi darurat biar kita nggak panik duluan. Intinya sih, damkar itu bukan sekedar pemadam kebakaran. Mereka pahlawan yang kadang nggak pakai jubah, tapi tetap gercep saat semua orang butuh bantuan. Karena di saat orang lain lari dari bahaya, mereka justru maju duluan.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Teman Pro 2. Nah, festival terbesar di Pulau Dewata PKB, ya, Pesta Kesenian Bali. Pastinya tahun 2026 ini kan memasuki perayaan ke-48 yang dimulai tanggal 13 Juni sampai 11 Juni, Juli ya 2026 mendatang. Nah, jadi berlangsung di Taman Werdi Budaya Art Center, kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali juga di Banjarsari Denpasar, di mana tahun ini mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda. Dan jadwal PKB hari ke-9 hari ini Minggu 21 Juni 2026 yakni pukul 18.30 WITA di kalangan Ayodhya. Kawasan Art Center Denpasar adalah Rekasa Dana atau pergelaran tarian khas Katingan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, ada juga pukul 19.30 WITA di panggung terbuka Arda Chandra kawasan Art Center. Ada Utsawa atau Parade Gong Kebiar Anak-anak, Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuni Kecamatan Buleleng Duta Kabupaten Buleleng. Ada Sanggar Seni Kumaro Widya Suara Kedulahan Tegal Cangkri Kecamatan Mendoyo Duta Kabupaten Jemberana. Jangan lupa saksikan ya. Dan tentunya teman Pro 2, kita sama-sama mendukung kesenian tentunya di PKB 2026. Dan tentunya teman Pro 2, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya di santai di sore ceria tentunya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RS Singa Raja. Malam nanti di jaga malam kamu bakal temani sama Kakak Zaki. Aku Irana Mora. Dengerin terus Pro 2 RS Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: bisa aja dia
1: kalau apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar?
2: Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu.
1: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
2: Waduh, ibu ini cek gawat, geng. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar?
1: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya gan, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
2: Yih, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma genengil dari ibu rumah tangga. Bangga ilu ngelah ibu kene, po.
3: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: 2. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu, teman Pro 2, buat bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, maraknya kasus perundungan atau bullying yang masih terjadi di lingkungan pendidikan mendapat perhatian serius dari Komisi 4 DPRD Buleleng. Komisi yang membidangi sektor pendidikan itu menegaskan bahwa sekolah dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap siswa memperoleh hak pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Ketut Sukarman mengatakan peran guru tidak hanya sebatas mencerdaskan siswa secara akademik. Menurutnya, sekolah juga memiliki kewajiban moral untuk melindungi peserta didik selama berada di lingkungan pendidikan. Apalagi, para orang tua telah mempercayakan anak-anak mereka kepada sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Ya, info berikutnya, teman Pro 2, perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif membuat anak-anak semakin dekat dengan gadget sejak usia dini. Kondisi tersebut mendorong pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pendampingan serta stimulasi yang tepat bagi anak. Owner Wonder Tree, Steviani, mengatakan pengalaman pribadinya sebagai orang tua menjadi awal berdirinya pusat stimulasi anak usia dini tersebut. Ia melihat perkembangan fokus dan keseimbangan anak dapat ditingkatkan melalui stimulasi yang diberikan sejak dini. Steviani menjelaskan bahwa stimulasi tidak hanya diperuntukkan bagi anak dengan kebutuhan khusus, tetapi penting diberikan kepada seluruh anak sejak usia dini. Melalui berbagai aktivitas sensori, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik, fokus, serta kesadaran terhadap tubuh, sehingga tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman produa dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini teman produa. Hari Minggu ya, 21 Juni 2026. Gimana kabar kamu semuanya? Hari ini dari pagi guys sampai menit ke-11 lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu dan juga tentunya always happy ya guys. Dari pagi di hari Minggu ini, semoga Minggu yang semangat, sehat terus pokoknya buat teman produa gitu ya. Dan aku malam hari ini di Jaga Malam bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal kuterin untuk nemenin kamu di malam hari ini. So stay tune di produa and enjoy. Kali ini kita next ke single dari Liodra dengan Kau Selalu Di Hati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman Perdu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Perdu. RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Zaki di segmen Lifestyle kali ini, teman Perdu. Buat kamu yang akhir-akhir ini mungkin lini masa media sosialnya atau FYP-nya sering lewat video orang-orang lagi jalan kaki di tengah hutan, terus juga naik bukit, atau mungkin sekadar jalan menyusuri pematang sawah pakai baju olahraga yang estetik, pas banget teman Perdu. Sekarang aktivitas jalan kaki alias trekking ini udah bukan lagi

masih alami, teman Rodua. Nah, alasan kenapa tren ini melejit pesat ya di kalangan anak muda zaman sekarang sebagai sarana healing instan yang ampuh. Setelah 5 hari penuh mungkin terjebak penatnya rutinitas kuliah, tugas, kerjaan kantor di depan laptop, mata capek ya, pokoknya boring. Trekking di alam terbuka ini jadi pelarian paling sempurna sih guys, buat menghirup udara segar gitu ya, terus dengerin gemericik air sungainya, air terjunnya, dan dapat ketenangan mental tanpa harus keluar duit banyak gitu ya demi liburan yang mewah. Istilahnya ya ini detoksifikasi pikiran terbaik deh. Buat kamu kapan nih terakhir trekking?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, teman Produ masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Produ, RRI Singar aja teman terbaik kamu. Anak muda ya, kalau ngomongin olahraga itu prinsipnya satu sih teman Produ. Badan harus sehat, tapi penampilan tetap wajib estetik ya, dan Instagramable teman Produ. Ya, gara-gara tracking, trend tracking ini booming ya, muncul kiblat fashion baru di dunia lifestyle yang namanya Gropcore. Trend Gropcore ini gaya berpakaian yang mengadopsi gimana ya, kayak baju-baju petualangan alam terbuka gitulah teman Produ, buat dipakai nongkrong sehari-hari atau pas lagi trekking-trekking santai tipis-tipis lah. Ciri khasnya guys, tren Gropcore ini pemakaian jaket gunung berbahan kedap air yang potongannya longgar, terus juga pakai celana kargo pendek atau panjang yang taktis, tas ransel mini, sampai juga sepatu gunung yang desainnya juga oke, chunky, tapi tetap modis ya, dengan warna-warna earth tone gitu. Jadi pas jalan di jalur trekking, kamu gak cuma kelihatan siap tempur ngadepin medan, tapi juga kelihatan super trendy, dan di foto jadi ya estetik lah istilahnya kalau anak zaman sekarang, ngasih makan feed Instagram.

lagi dengerin Jaga Malam

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ya, teman Pro 2 masih di Jago Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu gitu ya. Kita masih bahas tentang trekking ya, teman Pro 2. Satu hal positif, paling positif dari gaya hidup trekking ala anak muda zaman sekarang ini, tentunya momen ini sering ya dimanfaatin jadi ajang jeda dari dunia gadget, teman Pro 2. Pas lagi jalan di tengah hutan ataupun perbukitan yang minim sinyal ya, kita dipaksa buat lepas dari ketergantungan LED handphone, teman Pro 2 ya. Dan sebagai gantinya, waktu yang ada ini bisa dipakai buat ngobrol langsung secara mendalam sama teman kamu gitu ya. Terus juga gak jarang, teman Pro 2, aktivitas ini, trekking kelompok yang open untuk umum ini jadi jembatan paling enak sih buat nyari circle pertemanan baru yang ya punya hobi yang sama kamu. Jadi pulang-pulang dari jalur trekking, kamu gak cuma bawa badan yang sehat, bugar, seneng, dan paru-paru yang sehat juga ya, tapi juga bawa relasi baru, kenalan baru, dan pikiran yang bener-bener seger buat menyambut hari besok, menyambut

0: Ngobrol 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara Fête de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Aku terjatuh dari ST12, teman Pro 2 sudah mengawali request time malam hari di Pro 2 RRI Singa Raja. Tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu dijaga malam sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu semua yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam. Setelah tadi kita join Pro 2 RRI Jakarta guys ya, untuk mengikuti Indo Pro Indie. Kali ini kita balik lagi ke Singa Raja, tentunya dengan segmen-segmen asik untuk nemenin kamu di malam hari ini, di hari Minggu ini. Semoga besok Senin semangat lagi ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita masuk di request time sampai jam 10 nanti. Buat kamu yang ingin request, yuk di request aja lagunya. Ada banyak nih teman produk yang udah gabung juga malam hari ini. Kita juga lagi live TikTok guys di RRI underscore Singaraja. Buat kamu yang ingin join, ingin imbrung, ingin salam-salam, boleh banget ya. Kita nanti sapa-sapa kamu juga. Langsung buka TikToknya RRI underscore Singaraja. Kita bacain requestan yang pertama masuk. Tadi ada Kak Zetvin, lagunya katanya dari Liodra dengan Teganya Kau. Oke, ditunggu Kak Zetvin ya. Terus ada Kak Esi Elviana. Halo Kak Esi, selamat malam, sehat selalu Kak Esi ya. Lagunya katanya dari Nadiba Salama dengan Penjaga Hati. Oke, Kak Esi penjaga hatinya gimana malam hari ini? Semoga tetap kokoh, tetap semangat ya. Penjaga hatinya saling-saling menjaga hati Kak Esi. Terus ada Kak Zambot juga yang tadi udah di roasting saya karena ada yang menang gitu teman Pro 2 ya. Jagoan pildunnya mentang-mentang hat-trick kemarin, jadi saya sedikit di roasting tadi ya. Kak Zambot request lagunya dari Agnes Monica dengan Indah. Oke, ditunggu Kak Zambot ya. Next, teman Pro 2 yang mau request juga langsung aja di WA di 0811 3991054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja ataupun di komen live TikTok malam hari ini. Yuk digaskan aja teman Pro 2. Tiganya Kau dari Liodra. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Agnes Monica dengan Indah, teman Pro 2 udah diputer nih spesial buat Kak Zam buat malam hari ini. Semoga juga makin happy nonton Piala Dunia gitu ya. Kayaknya begadang terus nih dia guys ya. Next song teman Pro 2 ada kayak Nindya malam hari ini, request lagunya Mangu. Aduh, dari 420 lang, dari lagu yang hype Indah dari Agnes Mo, kita enggak turun teman Pro 2 ya ketukannya, kita ke Mangu tapi is okay ya, tetap asik lagunya malam hari ini buat kamu yang mungkin di posisi yang sama kayak lagu Manggu ini. Ya udah nikmatin aja lagunya spesial buat Kak Nindya di sini ya. Terus ada Pak Ming ya, lagunya katanya dari Budi Doremi, Bebas ya. Kita puterkan nanti tak akan hilang. Semoga Pak Ming kalau olahraga jogging entah pagi, siang, sore semangatnya tetap membara ya Pak Ming ya. Next ada Bu Resmi katanya request lagu dari Anmes dengan Hanya Rindu. Oke, ditunggu Bu Resmi ya. Dan buat kamu semuanya teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam, kita masih di Request Time. Nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Buat kamu yang baru gabung, yuk di request-request lagunya di live TikTok malam hari ini atau juga di komen-komen di WA di 0811 399 1054. Mangu dari 420 buat kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, teman Pro 2 hanya rindu buat Bu Resmi malam hari ini. Thank you Bu Resmi, udah di request-request besok, ditunggu lagi requestan lagunya ya. Next song teman Pro 2. Oh iya, buat kamu yang baru bergabung malam hari ini, selamat malam. Yang lagi di jalan, entah itu baru berangkat jam segini ataupun udah mau nyampe ataupun lagi di tengah perjalanan, enjoy your trip teman Pro 2 ya. Selamat sampai tujuan, stay fokus buat kamu yang lagi nyetir malam hari ini ya. Oh iya, siaran ini teman Pro 2 bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital, tersedia di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia guys, kapanpun dan dimanapun. Apalagi buat kamu yang mungkin jauh dari rumah dan pengen dengerin info-info kedaerahan nih deh, di daerah asal kamu bisa tuh download aplikasi RRI Digital, langsung cari daerah asal kamu RRI mana gitu ya, khususnya pokoknya RRI Singaraja teman produk ya. Kamu bisa nikmatin fitur-fitur yang tersedia. Fiturnya apa aja silahkan dieksplor sendiri. Thank you buat kamu yang udah request ya. Dan kali ini kita baca lagi dari teman Rodo yang udah request, ada Kak Heimel. Halo Kak Heimel, masih di sini nggak Kak Heimel ini ya? Lagunya tadi katanya dari Fish dengan Nina. Oke, ditunggu Kak Henin, Kak Heimel. Next ada Kak Bagas, katanya request lagu Delantis Bunga Maaf. Oke Kak Bagas, ditunggu ya. Next ada Pak Budi di Medan. Biasanya nih Pak Budi kalau malam-malam suka makan teman Pro 2, bukan suka makan, jam makannya malam Pak Budi. Tadi aku belum nanya sih ya, udah makan malam atau belum Pak Budi ya. Apapun itu ditunggu lagunya Pak Budi dengan Cara Mencintaimu dari Anggi Marito. Oke teman Pro 2, next kita dengerin lagu Nina dulu dari Fish, spesial untuk Kak Heimel malam hari ini.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Cara Mencintaimu dari Anggi Marito, teman Pro 2, udah diputerin spesial buat Pak Budi malam hari ini ya. Aku tanya tadi waktu lagunya lagi running, Pak Budi masih di sini nggak? Masih ternyata. Oke, thank you banget, dua jempol buat Pak Budi malam hari ini ya. Tadi ada salam dari Kak Eca ya Eca, karena tidak kebagian lagu akhirnya salam-salam aja. Boleh ya, teman Pro 2 kalau mau mengikuti caranya Kak Eca, yang penting bisa disenggol malam hari ini. Boleh banget, kirim salam aja guys. Salamnya yang ada di Sulanya, Sririt, salam happy selalu. Tuh, teman-teman yang teman Pro 2 yang ada di Sulanya, Sririt, dikasih ucapan happy selalu buat teman-teman dari Kak Eca ya Eca. Thank you Kak Eca ya, besok ditunggu requestan lagu berikutnya Kak Eca ya. Next, ada Kak AB31, katanya lagunya dari Kahitna dengan Titik Nadir. Oke, ditunggu ya Kak AB31 ya. Next, ada Kak Asri, tadi lagunya Raisa, Terserah. Oke, ditunggu ya. Ini emang tipe-tipe perempuan, teman-teman, tipe-tipe cewek yang apa-apa ditanya, kamu mau makan apa malam hari ini? Atau sama pasangan deh, sayang kamu makan mau makan apa malam ini? Terserah, terserah, terserah. Akhirnya muncullah lagunya Raisa ini, teman Pro 2 ya. Terus langsung teman Pro 2, ada Kak Andi Darussalam, lagunya mau dari Enau dengan Sesi Potret. Oke, ditunggu ya Kak Andi Darussalam ya. Dan teman Pro 2, thank you nih buat kamu semuanya yang udah komen-komen, udah tap-tap, udah ngirim-ngirim gorengan, ngirim kopi, ngirim donat, ngirim kue dalam bentuk gift. Aduh, thank you banget teman Pro 2 ya. Dan juga yang udah share-share, udah komen-komen, udah di tap-tap ataupun di share-share apa, udah tadi ya kayaknya ya. Thank you banget pokoknya buat teman Pro 2, besok ditunggu lagi di frekuensi dan waktu yang sama teman Pro 2 ya. Dan nanti kita masuk di segmen curhat kamu, kira-kira kita mau bahas apa, ditunggu aja, bakal aku spill di awal segmen nanti teman Pro 2 ya. Next song, kalau gitu kita lari ke Kahitna dulu dengan Titik Nadir, dilanjut Raisa Terserah dan juga Enau Sesi Potret. Buat kamu guys, enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Produ masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Produ. RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Yes, Mas bareng aku Zaki. Namun kamu dijaga malam. Menit ke-11 nih, teman Produ. Lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Lagi ngapain sih jam segini, teman Produ? Di hari Minggu malam ini, di malam Senin ini, apakah ada aktivitas yang harus diselesaikan banget malam hari ini karena mau dikumpul esok hari? Semangat ya pokoknya, teman berdua ya. Entah yang lagi bikin proposal, skripsi ataupun yang lainnya, meskipun di hari libur, meskipun lagi libur semesteran, tidak ada kata menyerah ataupun terlambat ya, teman berdua, untuk menyelesaikan tugas. Semakin cepat semakin baik, guys. Dan kali ini kita masuk di segmen curhat kamu karena udah jam 10 lewat ya, teman berdua. Di segmen ini kita mau ngajak kamu semuanya untuk ngebahas topik yang dalam ya, tapi pastinya relate nih sama banyak teman Produ yang lagi dengerin lewat aplikasi streaming atau juga di frekuensi 105,4 gitu ya. Kita bakal bedah tentang suka dukanya jadi anak rantau, teman Produ. Jadi buat kamu yang lagi berjuang di tanah perantauan demi masa depan, merapat ke Produ, kita sharing bareng-bareng ya. Kalau kamu punya pandangan tersendiri tentang anak rantau, entah sukanya apa, dukanya apa, yuk langsung di komen-komen aja di 0811-3991054. Aku ulangin ya, 0811-3991054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singa Raja. Silakan di komen atau juga di DM-DM aja, guys. Kita mau bahas tema itu dari berbagai sisi malam hari ini. Sambil kita bahas nanti, kita juga masih banyak puterin single-single asik untuk nemenin malam kamu kali ini. Kali ini kita next ke single dari Bernadia dengan Rabun Jauh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang suka dukanya anak rantau ya, teman Pro 2. Jujur ya, pas pertama kali dapat izin merantau buat kuliah ataupun kerja ya di luar kota, pasti rasanya kayak dapat tiket kebebasan ya, teman Pro 2 ya. Yang kita pikirin pasti, wah, asik nih, bisa bebas dari omelan orang tua, atau bisa main sampai malam dan bisa lebih mandiri. Iya, itu awal-awal guys ya. Tapi pas sudah bener-bener nyampe di kosan ataupun tempat baru di hari pertama, pas lampu kamar tiba-tiba dimatiin karena mau istirahat, baru deh di situ realitanya muncul seketika. Sepi teman berdua. Ternyata mandiri tuh gak seindah di film-film guys. Apa-apa harus dipikirin sendiri, mulai dari baju kotor yang numpuk sampai besok mau makan apa. Kalau tadi katanya KSC Wilviana yang sempet komen waktu kita masih di segmen request time tadi, katanya jadi anak rantau itu seru gak? Belajar di tempat baru, punya kenalan baru tapi sepi. Nah ini maksud aku teman berdua ya. Tapi kalau udah merasa nyaman, entah itu berapa ya, 1 bulan lah baru tuh bisa ngerasa nyaman, udah ngerasa enjoy dengan aktivitas sehari-hari. Kayaknya mulai pelan-pelan bisa ngerasa terbiasa teman Pro 2 ya. Tapi ada juga yang homesick home teman Pro 2, home sweet home teman Pro 2. Senyaman-nyamannya tempat rantau, menjadi anak rantau masih nyaman ketika di rumah sendiri. Tapi itu memang semuanya perlu proses teman Pro 2. Lama-lama juga pasti kamu nyaman, kayak lagunya Anmes, nyaman.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Cinta Aku Bisa Apa dari Mordi yang teman Rodi udah aku puterin buat kamu ya. Ini sih mungkin kayaknya sedikit relate sama teman Pro 2 ya, tapi bukan judulnya, kita ganti sedikit ya. Tapi Aku Bisa Apa, kita buat teman Pro 2 yang baru menjalani rasanya jadi anak kos. Aduh, aku bisa apa gitu ya, tapi lama-lama pasti bisa. Explore teman Pro 2, skill kamu bisa diasah ketika kamu menjadi anak kos gitu ya teman Pro 2. Kali ini kita baca dulu, ada teman.

Nomor 2 yang udah masuk di WA kita dari bio akun username-nya sih namanya Radit17 ya. Kita baca dulu ya. Beli, iya. Duka paling maksimal jadi anak kos itu kalau lagi sakit, badan bener-bener lemes, mau bangun ambil minum aja enggak kuat. Di situ rasanya pengen nangis, kangen rumah, kangen dikompres sama ibu. Waduh. Iya sih, bener sih, relate sih teman Pro 2 ya, bener-bener dukanya sejuta umat anak rantau nih guys. Kalau di rumah ada yang nanyain udah makan apa belum, dipikinin apa biasanya kalau lagi sakit ya, bubur ya teman Pro 2 ya. Di rantau kita dipaksa buat jadi perawat bagi diri kita sendiri, pokoknya sehat-sehat anak kos semuanya dimanapun itu gitu ya. Dan duka selanjutnya itu soal ini sebenarnya teman Pro 2, tentang lidah kita guys. Lidah ini gak bisa bohong teman Pro 2. Di kota orang ya, mau makanannya semewah apapun, tetap aja kayak ada yang kurang gitu teman Pro 2 ya. Apalagi buat lidah-lidah kita yang anak bulaleng banget gitu ya, yang terbiasa sama kuliner lokal yang kaya rempah dan nendang banget, pasti ada momen dimana kamu bener-bener ngidam renyah dan gurihnya siobak asli Singaraja ya, atau kangen seporsi blayak gitu ya yang kuahnya kental. Mau nyari di kota orang? Ada ya, tapi enggak yakin sih rasanya bisa sama persis, iya enggak sih guys?

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

selesainya, melainkan untuk menguji dirinya apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

Yes, teman Pro 2, duka dan perjuangan sebagai anak rantau yang kamu lakuin, yang kamu lalui hari ini di tanah rantau gak bakal pernah sia-sia guys. Karena suka terbesar dari seorang anak rantau adalah momen ketika kamu berhasil ya pulang ke kampung halaman nanti, bawa kesuksesan, bawa ijazah, atau juga bawa hasil kerja keras kamu selama ini guys. Ngelihat senyum bangga dari orang tua, pelukan hangat ya dari saudara, pas kamu sampai di depan pintu rumah, itu adalah bayaran tunai setimpal yang bakal menghapus semua rasa lelah kamu selama ini, teman berdua ya. Jadi tetap bertahan dan semangat berjuang buat kamu semuanya anak rantau dimanapun teman berdua berada. Dan bentar lagi masih banyak single koleksi Pro 2 guys yang bakal aku muterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Agus lagi, ciao.

0: Kata Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Astu. Om Anubhadra Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, semoga Astungkare Umat Sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarganya. Seperti biasa, berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, Renungan Dharma kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 25 yang berbunyi:

yang artinya, sementara yogin atau para pemuja mempersembahkan sesajen kepada para dewa, tetapi ada juga sementara yogin yang mempersembahkan diri mereka ke api nan agung. Umat Sedharma yang kami hormati, ada pemuja-pemuja yang membakar sesajen di bara api, menaikkan puja-puji bagi para dewa agar diberikan kepada mereka imbalan-imbalan tertentu. Tetapi ada juga pemuja-pemuja yang mempersembahkan ego diri mereka sendiri ke api abadi Sang Mahakuasa atau Sang Brahman. Para pemuja ini mempersembahkan semua tindakan mereka kepada Yang Maha Esa dengan tulus dan tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Mereka berkata, terjadilah kehendak-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam Ruspati Tatwa Sloka 21 juga ada disebutkan, kalau guna satwa dan guna raja sama kuatnya melekat dalam cita, maka guna satwa mendorong orang untuk berniat berbuat baik, dan guna raja yang mendorong untuk berbuat baik secara nyata. Untuk menguatkan guna satwam dan rajah dalam diri dengan jalan tapa, untuk melakukan tapa itu diawali dari mengontrol jalannya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bertapalah dengan cara tidak mengizinkan hal-hal yang buruk masuk ke dalam pikiran. Caranya dengan selalu mengingat nama-nama suci Tuhan. Apalagi ada hal-hal yang kotor masuk ke dalam pikiran, dengan demikian hal kotor itu akan terlupakan. Untuk itu, mari kita kendalikan pikiran kita, manah kita, karena pikiran adalah rajanya indra. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada kesempatan yang baik ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.

Ya, teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya, ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.

0: sih, Dek. Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dangun Sakerti Loke Bali.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 88 sebagai berikut.

Artinya, ia yang sedang melakukan suatu pantangan, ia tidak boleh menuangkan air persucian untuk orang mati sebelum pantangan itu diselesaikan. Tetapi jika ia mengaturkan air pensucian setelah pantangannya selesai, ia akan menjadi suci hanya dalam 3 hari. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa seseorang yang sedang dalam masa berata tidak dianggap kotor karena kematian kerabat selama ia masih menjalankan pantangannya. Ia baru diperbolehkan memberikan persembahan kepada leluhur atau kerabat yang meninggal setelah masa pantangannya selesai sepenuhnya. Untuk kembali suci dalam hutang ritual kematian tersebut, ia memerlukan waktu penyucian selama 3 hari. Sloka ini mengajarkan bahwa tugas spiritual yang sedang berjalan tidak boleh ditinggalkan. Fokuslah menyelesaikan janji suci kepada Ide Sang Yang Widiwase atau Tuhan tersebut terlebih dahulu, baru kemudian tunaikan kewajiban sosial ataupun keluarga terkait kematian dengan tetap mengikuti aturan penyucian yang berlaku. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

Pro 2 pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal sebagai keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Sementara itu, minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik di Bali Utara terus meningkat. Hal ini terlihat dari lonjakan jumlah pengguna stasiun pengisian kendaraan listrik umum roda 4 milik PT PLN Persero yang naik 2 kali lipat dalam sebulan terakhir. Dari 46 pelanggan pada April 2026 menjadi 92 pelanggan pada Mei 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai sarana transportasi yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan. Kehadiran SPKLU yang tersebar di sejumlah titik juga memudahkan mobilitas masyarakat maupun wisatawan yang menuju Bali Utara. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Temu

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up with the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
4: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Wah, udah hari Senin ya. Ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, yang siap temenin pagi kamu hari ini di Spada sampai jam 10 pagi nanti. Ya, seperti biasa, kita bakal ngobrol, sharing di Sarba Gita sampai jam 7 ya. Aku bakal ajak kamu untuk sharing seputar kehidupan anak muda yang mungkin ada yang ngerasa nih, kalau misalnya mau pergi kemana-mana harus ngabarin pasangan dulu, atau mungkin harus menunggu kabar dari pasangannya gitu ya. Mau berangkat kuliah, terus juga lagi makan sama temen, udah sampai rumah, mau kemana, pokoknya untuk sebagian orang ngabarin pasangan itu bentuk perhatian dan cara untuk menjaga komunikasi. Tapi untuk sebagian yang lainnya, terlalu sering ngabarin justru kerasa seperti kewajiban yang melelahkan. Apalagi kalau misalnya sampai muncul pertanyaan bertubi-tubi saat kita telat balas chat beberapa menit aja, atau mungkin muncul rasa bersalah hanya karena lupa ngasih kabar. Makanya pagi hari ini kita ngobrol yuk. Kita sharing sedikit, kira-kira kalau menurut kamu harus selalu ngabarin pasangan itu wajar atau berlebihan gak sih gitu kan. Karena di era digital seperti sekarang, berkomunikasi memang semakin mudah, tapi apakah itu berarti pasangan harus selalu tahu semua aktivitas kita setiap saat?

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman berdua sebenarnya ngabarin pasangan itu bukan hal yang salah ya. Justru dalam hubungan yang sehat, komunikasi adalah salah satu hal yang penting. Memberi kabar bisa menjadi bentuk perhatian dan cara menunjukkan kalau kita menghargai pasangan kita. Misalnya saat akan pergi jauh, pulang malam, atau lagi ada dalam kondisi tertentu, ngasih kabar itu membuat pasangan ngerasa lebih tenang. Masalahnya mulai muncul ketika kita ngasih kabarnya bukan lagi dilakukan karena kesadaran, tapi karena tekanan. Misalnya harus melaporkan setiap aktivitas secara detail, harus selalu mengirim foto sebagai bukti, atau ngerasa takut kalau terlambat membalas pesan. Nah, kalau sudah seperti itu, hubungannya bisa terasa lebih seperti pengawasan daripada komunikasi. Padahal setiap orang itu tetap membutuhkan ruang pribadi, waktu bersama teman, keluarga, atau mungkin kesempatan untuk fokus pada aktivitasnya tanpa harus terus-menerus pegang ponsel. Karena perhatian yang sehat seharusnya sih bisa membuat nyaman, bukan membuat seseorang merasa diawasi.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang tuan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, teman berdua, menariknya banyak anak muda sekarang itu masih sering bingung membedakan antara perhatian dan juga kontrol, karena keduanya memang terlihat mirip di awal. Sama-sama ingin tahu kabar, sama-sama peduli, sama-sama ingin deket, tapi bedanya perhatian itu lahir dari rasa peduli, sedangkan kontrol itu lahir dari keinginan untuk mengatur atau memastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan satu pihak. Nah, hubungan yang sehat itu biasanya dibangun atas dasar kepercayaan. Artinya memberi kabar memang baik, tapi bukan berarti pasangan harus tahu setiap detail kehidupan kita selama 24 jam penuh gitu ya. Karena percaya itu juga bagian dari cinta. Nah, kalau setiap aktivitas harus dipertanyakan, setiap keterlambatan balasan chat dianggap masalah, atau mungkin setiap pertemanan dicurigai, ya udah, lama-lama hubungan bisa membuat kedua orang merasa lelah. Dan yang perlu kamu ingat, komunikasi yang baik dan itu bukan yang diukur dari seberapa sering seseorang mengirim pesan, tapi dari seberapa jujur, seberapa nyaman dan terbukanya komunikasi yang terjalin. Jadi mungkin pertanyaannya bukan harus selalu ngabarin atau tidak, tapi apakah komunikasi yang dibangun membuat kedua pihak merasa dihargai dan dipercaya nggak sih?

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Jadi pagi ini kita tahu ya teman Produa, kalau memberi kabar pada pasangan itu sebenarnya hal yang wajar dan bisa jadi bentuk perhatian. Tapi ketika memberi kabar berubah jadi tuntutan yang membuat seseorang kehilangan kenyamanan dan ruang pribadinya, mungkin ada hal yang perlu dibicarakan bersama. Karena hubungan yang sehat bukan tentang saling mengawasi setiap saat, melainkan tentang membangun rasa percaya dan komunikasi yang baik. Yeay, terima kasih buat yang udah dengerin Serbagita hari ini. Tetap happy, tetap positif. Jangan lupa perhatian itu bikin tenang ya, bukan malah bikin tegang.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

Untuk kamu teman perdua yang lagi cari destinasi wisata yang unik dan instagramable, ada satu tempat di Lombok Timur yang lagi viral banget. Lokasinya ada di Dusun Dedalpak, Desa Poh Gading, Kecamatan Pringgabaya. Dan menariknya tempat ini disebut-sebut mirip padang pasir di Timur Tengah. Padahal dulunya area ini adalah bekas tambang pasir besi gitu ya, karena bentuk gundukan pasirnya yang unik. Banyak pengunjung datang untuk berfoto dengan outfit ala-ala Timur Tengah, lengkap dengan gamis dan sorban. Gak cuman itu, kamu kalau misalnya mau ke sana juga bisa ngerasain sensasi naik kuda mengelilingi area dengan biaya sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 aja. Tempat ini mulai ramai setelah viral di media sosial dan sekarang jadi salah satu destinasi favorit untuk berburu foto estetik, terutama saat pagi atau mungkin menjelang matahari terbenam. Jadi kalau misalnya lagi liburan ke Lombok, wah, tempat ini bisa jadi masuk sebagai daftar destinasi yang wajib banget untuk kamu kunjungi.

0: @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pengen kompak kayak kita?
2: Iya. Pengen terspada spada kayak kita?
1: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
2: Cuma di Pro 2 FM.

Ada kisah inspiratif dari seorang bocah berusia 10 tahun asal Florida, Amerika Serikat, teman produa. Namanya Valentino Sanabria. Sejak usia 6 tahun, dia udah punya mimpi yang besar, yaitu menonton langsung tim nasional Uruguay bertanding di Piala Dunia. Nah, untuk mewujudkan impian itu, Valentino rela loh bekerja, membantu pekerjaan rumah setiap hari. Mulai dari merapikan tempat tidur, cuci piring, sampai membuang sampah. Dan dari setiap tugas yang diselesaikan, ia dapat upah sekitar $2. Hebatnya selama 4 tahun, ia disiplin menabung dan menahan keinginan untuk membeli mainan atau jajan. Hasilnya, Valentino berhasil mengumpulkan lebih dari $600 atau hampir 10 juta rupiah. Cukup ya untuk membeli tiket pertandingan tim favoritnya. Nah, kisah ini jadi bukti kalau mimpi besar itu bisa terwujud lewat kerja keras, disiplin, dan konsistensi. Karena kadang yang membedakan antara mimpi dan kenyataan itu adalah keberanian untuk terus berusaha sekecil apapun langkahnya.

Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Ada sebuah info viral lagi teman Pro 2 yang memperlihatkan ya, dua bocah mengamuk merusak fasilitas sekolah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang belakangan ini viral di media sosial. Di video itu terlihat sejumlah barang di sekolah itu mengalami kerusakan, termasuk juga pot bunga dan beberapa piala yang tersimpan di etalase sekolah. Nah, setelah dapat laporan, pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan membenarkan adanya kerusakan pada fasilitas sekolah itu. Diketahui kedua anak yang terlibat itu masih berusia 11 tahun, duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dan dari keterangan awal, keduanya mengaku melakukan tindakan itu karena disuruh oleh seseorang. Ya, meskipun hal itu masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Karena usianya masih di bawah 12 tahun ya teman Pro 2. Jadi kedua anak itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana gitu kan, dan dikembalikan lagi kepada orang tua untuk dapat pembinaan. Peristiwa ini sekaligus juga untuk pengingat kita kalau pentingnya pengawasan dan pendampingan anak baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, supaya mereka tidak mudah terpengaruh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

0: Kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk gas kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman